pesa Tuhan. Lalu hari kami mulai buka jati kami mulai aku putar dunia rumah. Kahari pula apa kita ne pula, lalu nama yang pesa Tuhan.